0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo subí a Cherech, sonojé de Zogbalkech, categoré el cubich.
2: Riquel ulog para animar y unac, areri ricats el cobisan rech rivinac. Rumal reche para animar y unac, kelwi ulogri y celtacastac. Ri itzelk aslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri sibalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apasubanik aslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelu lokchi para anima, ekutzi lo bisah ri winak.
1: Quiero vigilar el coc para el retiro. Coc para honja, categoré, carácter magota jun, creta majuere, categut, majeta sheelok. Rumán reche, soschanim, junishok, chutomu tijol riare, general cojunitel uslapal trech, kpetik, ekrachte shuklem, sherrakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritel, Cherech riral, el Jesús cubir cherech.
2: Na becha ya bech kechri al cual shell, arech gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utstag, huek amu biri kiwari al cual shell, ekiach kechri alah taktsi.
1: Katek ut rishak cubir.
3: Hea haushil, shokoheri alah taktsi kektiri ushrak kiwa, riakalab chusheri mesha.
1: Riare, shastanim cubir cherech.
2: Rumal rech vitzirka mihri, hatubik, ri itzel shel tahikulok chrechri awal.
1: Riushok echo rochoch, ekurikaria kal koyol chariuchat, eritzel elenek chubiruk. Kielwe parirulew ritiro, ekbewe parisidon, kusukubawe pariplo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikamwe hunsor achi chuguachi are, weachirik memetik ekitach rech. Arech kukuk shukapu giri are. Ri are kukamu bih riachi. Nakhchi kech riwinak. Kunimri wii tak ukap. Pari tak ushikin. Erruk ri ukashak. Kuchap ukuk rirak. Kakai chikak. Kuk isu kush eku bih.
2: Efata.
1: Cheku bih chattor tokok. Kutor rip ri ushikin. Echanim kukir rip rirak. Kateku ri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikech. Arech makikip ikhtak wikhastak ri katek ut aretak chi sibalak ke ukatek arech sibalak kikiyah chinu bishik wikhastak ri ri eare sibalak man kikichab taweri ekikip ik
4: Ronohel ut subanom ri khastak kubanoche kiktari esor winak ekye uch awisak ri emem
1: Marcos capítulo 8 Pawetak ikhri Kamulchik ek osip balakwinak, emakote kiwa, arech kikitiho, ki usik ikhre ewitiho shilap, ekubik chikech.
2: Ri in kintok obisah kiwech wewinak ri. Rumal rech che, chi usip ikhchik ek obuk. Kategori mankota kiwa arech kikitiho. Weki inha chubik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
1: Ri euti hoshenap kikipir cherech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbari, arech kayach kech wewinakri.
1: Kategori re are kutach kech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
1: Kukub kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Arech ketuhi chori uleu. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech eutihoshelap, arech ri eare kikiyach kech riwinak, katekut ri eare kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri eare kepushib tzaikar, nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikachu. Ri eare sipalakkewa ik, ekehonik chekikor ri takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil katekuri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Capítulo 21. Kualizari wokoch, que rirek inom takwinach chek kiyari puek pari kolbal puek pari nimra chochri Dios. Shakuje kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch keburrahil. Katek uri kubij.
2: Genakut. Kastikin bij chiwech. Chewe malkani shokri. Are nim shuyao chikwash konohelri eare. Rumal reche konohelri eare. Aresh kiyari ukash kirahil. Katek utri are. Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahaushik chrech. Shuyar nohelri kukoh na arech kakasik.
1: Rumal resh chek kibir nikahwenak puwiri nim rachochri Dios. Chewi komruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal, ri are kubih.
2: Waveri chekivilori, kpenawari hetak ichche mankota huna bak kanah kan puwi huna bakchik. Ronoheli hastak kyaktahna ulok chori uleu.
1: Kkitach rech ri are.
3: Achtih, hampak urik kulmatah naweri, hasri rikut balk kilna, chekukutu chipetinak chulok we hastak ri.
1: Ri are kubik.
2: Chikolo ibib chekisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi. Chekikibik nari. Inri. Eri ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Are tak chikito kitsihos chok. Chekito cheri winak kikitukik kip. Mishibik ibib. Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil mananinaktak petik. Man kamik tak petik.
1: Katek uri kubik chikech.
2: Kualih na huntinamit puwi huntinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak utbal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri kishchap nari ish. Kishokatash nari, kishachitah na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtah na, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utsalaktsih. Chikoho ba ri utsil pari wanima, mi isuk umahri kitobeh na iwib, rumal reche inri, Ri kinyaaw nari itzih kibih. Kinya nari ewetambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik huntzih che ukulelashikri itzih. Areri e inan e itat kishachaw nari. Ri wachalal, ri wachalashik, ri wachil. Kekikamisah na ehohun ri chiwechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut. Mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima akikol nariri ik aslemal. Tekut, aretakchi kibil nache sutul chirihri Jerusalem, kumalri eakbanal chok, chibetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari judea, shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Riko pari tinamit che elulok chila. Riko patakrik tikombal me okchi paritinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamit ri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paronohel tinimit. Ekurik ohun kikohunik chik kikitak aleh nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihrik ohun kikohunik chik. Kpena hohun tak utbal patakwik ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechri polo. Ehuhun winak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik we khastak ri. Chekpena puwiri ulew. Rumal re cheri uchok abrikak totashna ulok.

0: ri chiria judio shkar shat kikiak chabakh kategori katbe chi khumul khala
1: ri jesus kubih
2: la man kab la justa ri kahbal ko pariqih we khun winak bin paqih man ku chaqih tarakan rumal reche sax chi wachri usaqil we wachulewri kategut we khun winak bin chaqab ku chaqih raqan rumal reche man kota ri saqil pari are
1: kubih wiri kategori kubih chik
2: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
1: Riete joshela kikbir chrech.
3: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut riere are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
2: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish, cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut joba jawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech, kubich kech rinikah itichosholapchik.
3: Chokuhe joba ri uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachchi kopan ri Jesus. Kuriqa ri Lázaro, chiki jebqiq chik mkutal chi parejul. Ri Betania naqaq chi ri Jerusalem, jeni xacha xolajuj estadios. Esi balaq ea judio xeopan kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku ishrumal ri kishbal. Aritak chi rimar ta kretamaq chi pitnaq uloq ri Jesus. Kelubi chi ukulashik, katikuri rimari tiulik kanakkan paha. Rimarta kubir chrech ri Jesus.
4: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokuhe kamikri. Rin wetam, chero nohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Rimarta kubir chrech.
4: Rin wetamne. Chekkastak na wach parikastak ibal, parikisbal qig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri in kastak ibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri. Katikuri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kakamta wi, lakakoh weri.
1: Ri are kubir chrech.
4: He, ahawshil in kinkoho, che atri at Kristo. A tu kohol ri Dios. Rikpetek chuwachuleu.
1: Aritak chi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachlal mari. Katikuri kakhaskat ukoq pari ushikin. Kubik chrech.
4: Ri ahawshel kohela. Katikuri katusikik.
1: Ri are. Shiwi kuta wetzikri. Chanim kualak ubik kbe chi ukal shikri are. Ri Jesus maha kopan pari tinmit. Shanik ona parikolbal khawihe shukulu rimarta. Ri ahudio che eko paha ruk rimari, che tachin kikubzak kush. Aritak chi kikil riare, che chanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma che kbechu rihul che okeh. Aritak chi rimari kopan chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo, perkatik tzak churi rakan. Kategori kubir chrech.
4: Ahaushel, wetat kat mural man kamlak treri nushipal.
1: Aritak chiri Jesus kril ri are, chiko ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
2: Hawi hexi yawi ri are.
1: Ri are kikbir chrech.
4: Ahaushel. Tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakpih ukeh kategori ra judio kikbih.
5: Chivilampe si balak shulok ukeh riare.
1: Kategut ikhun chkech kikbih.
3: Riare chesh kuwunchu haqikri uwaqoch rimoy laman shogokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori Ri Jesus qatut chikhmul ri rush labal ekbechu ri hul junpek ekohom junabach chuwach kubih ri Jesus
2: chivesah le junabach
1: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
4: Ahaushel, kochirishlabla benakchi pariukakhtir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
1: Kesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikar e kubir.
2: Tatshel, kimal tioshir chawech rumal reche shatatabeh rinutzir. Rinu et amchik che katatabeh rinutzir ronohel mul. Katekut, shimbihweri kumal webinak che kovugri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi shbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
2: Lázaro, chatel ulok.
1: Irihun kaminak kel ulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, ri Jesus kubik chkech.
2: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut. Ejohun chkech riare, ke bekuk ria fareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri. Ri inemaktak chuchkahawi, iri fareseo, ke kumulikki pahun rikohi. Ekekbih.
5: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
6: Wekakayakan bech rich. Konoheri ke kohon chrech riare. Katekuri. Que pena curir ya romano, e kikitu kignari ritioshlak kakolpal, e kikikis sigri pa kiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, ri kaifas chare nim chushkahau pa wehun hunabri, kubir chkech.
5: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakop chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Eshas pavahun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankbin te chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretin mit chik ochunakah ritzinil kuleu, pahun tin mit che afraim ubi, katekuri, kanah kanhala kuk ri eu te hoshela. Nakax ci ulok ri ki ashbal ri ahudio katekuri sibalah ki e winak ri amak e pakal nak ci parikileu ulok ci pari Jerusalem na chusheken ri ashbal arech ki kchach chobekki ki kitskuh ri Jesus katekuri ki kbich bilki aritak ci ko paranim rachoch ri Dios
5: khas ki bih lamank petalo ri are parinimakih
1: Rini maktak chuchka hawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam hawhek owiri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu biri are
7: Juan capítulo 12
1: Wakib ik chushekan rik ashbal ri Jesus kpi ulog pari betanya hawhek owiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol rikam nikib Helari kia wari are. Ri Marta. Arek ashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, chehun chkech ri tehoshela, ri hun chikuhach nari are kubih.
8: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukkal denarios, eshiatane chkech ri mebait?
1: Katekut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait, Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bel puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ikril ahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
2: Chayakan riare. Rahau shik che shuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shasro no hel ihwa. Eko me ba ib la iwuk. Katekut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Si balak ikia judio, ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikmsah ri Lázaro. Shani rumal riare si balak ea judio, que ve ubic y que con church de Jesús. Para que un ir che apnok, riwinak che kikichiwik, che peulok para nimak ir, que ketamak chiri Jesús pitnakulok para Jerusalem. Que kripu bi o kap tak pakai, y que ve chukul shik riare, que krakakak kikchi.
9: Osana, te uchitalik riare, che tahim petinakulok para yubir ya hausel, eri rahawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hun alah burish ki tuyi ichri khachari tiptalik.
9: Mashibi khawib atral risyon. Chavilampe ri akhawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
1: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshala min kikchop tuiri. Katekut. Ari takchi ikhlashik ri Jesús pari uqih. Kna atak chkech che wiri tiptalik buwiri are. E arewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal rech chikitom chi riare. Obnom rihun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
8: Riish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohel riwinak are ki terneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kiktsonok chrech.
6: Ahaw, ri uch kak kikil ri Jesus.
1: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ruk ohol ri achi. Qasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqehri uk aslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chila ri, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chaya bari uqihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hun chabal chiparikah ulok.
3: Riin nuya om ri uqihil are, katekuri kinya china humur ri uqihil.
1: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri. Kikbih che hun kakulha wiri, enikak che kikbih.
5: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
2: We hun chabal ri, man uumal tari in shpetik, shane iumal ri ish. U kamikri, arek ban gatoqtsih che we uachulew. Kamikri, kikyak na ubik ikim ri inim ubantakhik che uachulew. Kategori, aretak chi ikina anisash na ubiri in che uachwe ulew, que en amna ubik con ojel y vinak buk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbir chrech.
5: Riuj, ketan pari pishab chiri Cristo kuban kolem chubakik chubesak. Has kuche, chiri at kabir, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik o nari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik o nari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Aetak shbitah wiri ri Jesus kbek ekuk uri chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkikhont cherechri are arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikhri isaias ri khashal utsikhri dios
9: akhawshel khachink kokhon cherechri qatsikh eryo chuqab uqabri akhawshel khachinch qalakhisach chuwach
1: mun loqtakh kikhon cherechri dios rumalrech shukukhe shubikhri isaias
9: Umoy risam ri kiboqoch, yukoy risam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kiboqoch, arech manke kichop ta ruk ri kanima. Arech manke kisutik ta ulog kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubik wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wui riare. Gneba, manruk tana wiri, qastik chishukukhe, chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiak tulok parikolbol chabol kumal riare rumalrech cheri eare arekiklokok eh riki ihil riwinak chuwach ri ukihil ri dios ri Jesus kurekakehuchi ikubih
2: rihunche kakohon chwech riin mankekohon ta chwech riin Shanarik kakohon chrech rihun che intakowinakulok. Kategori rihun che kinril riin krilri rihun che intakowinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachulew arech ronohel rike kohon chwech riin mankakanakta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atoksik puwiriare rumal reche riin Man impetinak ta chi ubanik katoksih puwi we wachulew shane impetinak chi ukolik we wachulew. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutsih shask ochiri rikabanow katoksih puwiri are. Ritsih chenu ya omuch obik areri rikabanow katoksih puwiri are parik isbalq ik. Rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane areri tat chel cheri intakowinak ulok Takkan cuecri rahaushik kimbih eking uturi in. Kategori di in wetam ceri upishabri are hunalik kaslemal. Kasih di kincihohri in hacau bimri tatshel cuec heri utsihoshik kimanri in.
7: Juan capítulo 13.
1: Cuchekan renimkih rechri kashbal are takciri Jesus retam cik cishapan riukahbal. Chikelu bipa wachu lew ek aash chuwach ri utat. Are takri are shu ulogok eh ri ee winaq chi ikopa wi wachu lew. Ki ulogok eh ri are chi pari ukis balil na. Pari wa im rech rishk ekal. Are takchi ri kashtok uya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chi kuhachna ri are. Aritak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pari uqab eche pitnak ulok ruk ri dios eche katzlejo bi ruk ri dios. Kualak chiri waim kuyakan ri retziak kuhat ik hunsu che upam kategori kuk ekha pahun chakbal ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelab kategori kusuru hunsu che uhat im che upam Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
9: Ajaushel, che atka chahov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
1: Ri lu kubir chrech.
9: Hayi, man gota wa kachahwa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: we man kinchahtari awakan ri atman kota awech balwa wukri in.
7: Ri Simón Pedro kubir chrech.
0: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhel chachahaba rinukab irinuholom.
7: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, man rahaushikta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanoheltah.
7: Rumal rech, chiriare kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
2: Man iwanoheltari ish ish chachoh.
7: Are tekchi ish chachtah rikakan rumal riare. E are tekchi ish kochtah chiriritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
2: La kichobor ish mantah humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e utz rikibih, rumal reche qasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal noh chiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban in chiwech. Qasih qasih kimbih chiwech, Ripataninel manareta nim chuwach rirahau. Shokonhe, ritakomulok manareta nim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir che rahau shik bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, Kuwa alahisah ri ukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech. Chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kateguri. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
7: Are takchiri Jesús shubih wiri, shpekash pari rush labal, tekuri kubih.
2: Qasih qasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
7: Rii tehoshela kikkayeh kip chik shol, minket amtah hachin rikibishik. Hunch kech rii tehoshela, qiol chuwoch ukush ri Jesús, ri hunchi sibalah loq chuwoch ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
0: Chata ukok chrech, hachin ritajin kubih.
7: Riare kukoy bakok rib churi wo ukosh ri Jesús. Kate kuri kubih chrech.
8: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
7: Ri Jesús kubih.
2: Are rihun che kinyana riwa chrech, che kin rup na pari kutum.
7: Kurup riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shia chrech, chanimko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kapanna, che aninak chapana.
7: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chira hawshik chkech pare nimakih. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktih tajik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnukot. Aritakchi kelubiri are ri Jesús kubih.
2: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuhna ri, kategori, jehas simbih chkech ri a judío. Che hawije kimbewiri in, Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokonje kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin, heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Eruk weri, konuhel winak hikil nari che riish, ish nutijo shelab. Veri ish, rugro noheli kush kori loko ebal chbil takibib.
7: Risimon Pedro kubir chrech.
0: Ahaushel, hawije kat bewi.
7: Ri Jesus kubir chrech.
2: Hawije rikin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaterne behbi pawe uchanimri. Katek ut, kinaterne behnari, pahun ishi apanok.
7: Rilu kubir chrech.
0: Hasche man kuyatah kat internebeh pawe uchanimri, ri inkin yakan ri nuk aslemal, resto kobisabal awach ri at.
7: Ri Jesús kubir.
2: Che kayaka no kriak aslemal riat arech katoko bisah nu wachriin. Kasih kasih kim bih chawich. Chare takchi ma hok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nu wach.
7: Juan capítulo 14.
2: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohej chishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbihneri chiwech, ri in kimbechi usuku mashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuku matahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, kishinkamu bibuk, arech gela hawihe inkoviri in, shokoheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbe wiri in, ri ish iwet amri be.
7: Rimash kubir chrech.
8: Ahaushel, ri uchman ketam ta hawihe katbe wiri at, la ketam kuri ribe.
7: Ri Jesus kubir chrech.
2: In ri in be, in ri in sakalakzik, e in ri in kaslemal. Mankota hun kbe chuwach ritatshel, we ma wumal ri in. Ri ish, we iwet am nuwach in, Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
7: Rialip kubir chrech.
3: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
7: Ri Jesus kubir chrech.
2: Halip. Humpak ishi ne inko iwuk kategori man awet am tan uwach. Ri hun che shin ril ri in rilom chi uwach ri tatshel. Hasko che ka koch o ka bih, chak uturi tatshel chkawach, la man ka koch tak cheri in kopari tatshel, teguriri tatshel kopari in, ri hetak tzir che kim bih in chiwech, man kim bih tak chakpawech wiri in, eri tatshel che hekel wukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in kopari tatshel, kateguriri tatshel kopari in, wema kishkohon chwech, Chishkohon ne kneba shuwi rumal we chakri. Kasih kasih kim bih chiwech, ri hun che kakhon chwech ri in, shokohe kukman na ri ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kukman na ni malak chak chi na chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim be na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim ban na arech ri tatshel, kak ikhalashik pari kohol shel. Wekohun ha suwach ki komih pari nubi ri in kin man nari weri. Wekini lokok eh ri ish ki kol ri ri nupishab. Kateguri kin chaw naruk ri tatshel e kuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel rech ri sakalakzik cheri uwachulew man kakowinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltak e man retamta uwach. Katekut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki wuk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechi na uloki wuk, man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohi ri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiweta mahri, che ri in inko parinutat. Eri ish ishkopari in, eri in inkopari ish. Rihun che kori nupishabruk e kukolo, areri rihun ri che kinulokok eh. Kateguri rihun che kinulokok eh ri in, rinutat kulokok eh nari ri are. Kateguri ri in kinlokok eh nari are, e kin alahisah nawib chuwach ri are.
7: Rihudas, che manaret riskariote kubir chrech.
3: Ajaushel, has cheche kakalajizahna awib chkawachok, emanareta kakalajizah awib chuwachri wachuleu?
7: Ri Jesús kubik chrech.
2: Wehun winak kinulogokeh kukol nari irinutzih, irinutat kulogokeh nari iriare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Ri hunche man kinulogokeh tak, man kukol tari nutzih. Kategori ritzihche kitatbeh manwesh tari in, shani utzih ritatshelche in takowinakulok. Shimbih weri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahtol iwech, ritiosh lagushlapshel, che kutakna ulok ritatshel pari nubi, riare kuk utnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyachi wech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala che kimberu gritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuachri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachuleu kretamah cheri in kinlookeh ritatshel. Echeri in kimano jeri hacha inutakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
7: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva eare rinutatri ahchak pari uleu. Ronohele takukap, chemankuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu kap, chekuya uwach kuhost ik. Arech kuyachinanik ahtaku wach. Riish, ish host em takukap chik, shas rumal ritzih chenubim chik chiwech. Chishhekel pari in, heri has nuhekeban wib ri in pari ish. Heri has rihunukap che, che man kkovin tak kuya uwach pa utukelwi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shokuhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri in uche al uwa, ish riishukap, rihun che kheki pari in, Eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukap che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak pari ak, ek katik. Ri ish, we kish heki pari in. Ek heki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori, kiatahnari chivechri ish. Riuk ihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutihoshelab. Heri has nulokok eshiku banom ritatshel, shokuhe, heri ilokok eshikri ish nubanomri in. Chishekelba pari ulokok ebal nukush. Ri ish, We kikol rinu pishab, kish hekiri pari lokok ebal nukush. Heri hasuk olik nubanom ri in ri upishab rinutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush riare. Ri in, kimbihweri chivech, arech rinu kikotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalah ikikotemal. Arewa we nupishab ri in, chi lokok ehba ich biltakibib ri ish, heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erak chaben. Riish, ishwak chaben, weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, manreta amtahri hastak kuban rirahau. Riish, ishwak chaben, inchokinak chiwech. Rumal reche ronohel ritzih nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik, arechri ishkishbek ekiyaa iwach kategori kehaqiri iwach shahekuri ronohele khasu wach kitach rechri tachel parinubiri in kuyachiwech rikintakan inchiwech areweri riish chilogok eh bach biltaqiwib weri wachulew kretzelah iwach riish chiwetamachche arena bere tzelam chinu wach in mahok kretzelah iwach riish wetari ish ishrech ri wachulew kulogok eh naguri rihastak rech katekut rumal rech ri ish man ishrech tari wachulew ri in aretak shishinsik ik ishwe samcho ri wachulew rumal kuweri ri wachulew kretzelah iwach chinatak ri tzik ri nubim chiwech ri pataninel manaretanim chiwach ri rajaw weshin kokatak ri in Shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kkinikoh nari hriri i tzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wachi wech rumal rinu biri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowina kulokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah. Kesakip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chki wach sheman kota hunchik panuinak chkwach, ri eare man kota hun kimakri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach, kategori man kota has rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatshel, ri are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk chi pari umahi bal ulok.
1: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tachel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivech ri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta hueri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in, inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbi hueri chivech, Sibalah kashkina pali iwanima. Katekut, di in kimihri sakalah tzik chiwech. Ari ut chiwech kine lubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari di ahto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik, ri in. Kintakna ulokri are chiwech. Kateguri, are takchik peri are. Kukut nari chuwach ri wachulew hachikeri tzel. Rimakah. Hachikeri sukil, hachikeri atbal tzik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil, rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kategori, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri atok tzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahri atok tzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, riish man kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirush labal risakalakzik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalakzik. Rumal reche man kchautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak che kpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che, keatah na chech rihastak, chewech ri in. kategori kuyau bisikri ciwacri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwaweri riin simbih. Kiatah na cerecre hastak cewecri in. Kategori kuyau bisikri riare ciwacri ish. Manakta cik. Kategori man kibil tachinuwachwa. Kategori manakta cik uri kibil cinanuwachri.
7: Kategori. Ejun chik shol riu te hoshela ke kibirch bilkib.
9: Haslo wa weku birch qech manakta chik kategori makibil tachinuwachwa. Kategori manakta chik uri kibil cinanuwachri. Eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
7: Kibir.
3: خس کوری من نخته چیک، مکیتام تا خس تقریب کرخ کو بیخری آره.
7: ری خسوس کچوبو چیک کخ کیکتا چریچ ری آره. کاته کوری کو بیخ چکیچ.
2: ریش کی کات که ایچی چی شال پویر خس تاق چشیم بیخ چی وچ. من نخته چیک. کاته کوری من کیویل تا چی نواچ وا. کاته کوری من نخته چیک کوری کیویل چی نان نواچ ری. قصیخ قصیخ کیم بیخ چی وچ. چری ایش کی شک نری، اکیک ایس نیک اوش ری. کاتگوری ری وچولیوسی بالاک کی کات نری. ری ایش کیش بیسون نری. کاتگود ری ای بیسو بالک کشته نری، پنی مالاک کی کت مال. ری ایشک رتقچی مخاک کریل وچ ریال، کبیسونیک رومال رچه شپان ری اکه بال. کاتگود رتقچی شیل تخ وچ ریاکال، من کنا تخت چیریک آش چرچ، رومال ری نی مالاک کی کت مال. چه شیل تخواج خونوی ناق چو وچو لیو. شکو خه ری ایش کش بیسان و اوچانیم ری. کتکود کش اینویل چی نخومول وا. کتگوری پا خونی ملخ کی کت مال که کخی ویری ری وانی ما. کتگوری ری کی کت مال من کتا خون ری کرسا خوبی چی ویچ. پا وی خون قیخ ری ایش من کتا خون خاصو واج کی تاری چویچ ری این. قصیخ قصیخ کم بی خوری چی ویچ. ری خسوا چیکیتانا چرچ دیتات شل کویاناری ریاره چیوچ پاری نوبیری این. اچی کامیکری ریش من کتا خون خسوا چی توم پاری نوبیری این. چی تا با خون خسوا چ کاتگوری که اتاه ناری اریچ قصد اقتلاخ ری اکی کت مال. رنوهل وری نوبیم چیوچ پک امبال تیخ. پتی ناقری کهبال خویخه من کیم بیخت چیک چیوچ روک امبال تیخ. شانه پا ساقیل ری کنسی خوخ ناری ری تات شل چی ویچ. پا وی خونق ایغری ری ایش کی تانا خونخا سو واج ری پاری نو بی ری این. کاتگوری من کیم بیخت چی ویچ چه کنچ او نا پی وی روگ ری تات شل. رومال ری چه شاس آره ری تات شل کی شو لق اق ایغ. رومال ری چه ری ایش کی نیو لق اق ایغ ری این. ای کش کخونیک چه ری این شینلو لق شاس روگ ری دیوس. شینلو لق شاس روگ ری تات شل. کاتگوری شنپ او لق پاری وچو لیو. و کامیکری که نلو بی پاوه وچولیو کاتگوری کم به او بی رو گریتات شل
7: ری او تخشلاب که کبیر چریچ
3: کامیکری اوز کت چاویک کاتگوری من کت خون کم بل چیخ کبیر
9: و کامیکری ریو کتام چری ات اویتام رونو خیل خاص وچ کاتگوری من رخوشیک تخ چک او خون خاص وچ قطع چاویچ روک وری ککوخو چی اتل نقلوک روک ری دیوز
7: ری خسوس کبیر چکیچ
2: لکیش کخون چویچ این او کامیکری پتی نقری کهبال تگوری شپانی کری چری ایش شکخوی خیری کی خبوخ نا ایویب ایچی خوخونال پا ایتو کل کش بک تگوری شک نوتو کل ری کنی یکا نوک کتگوت ری این من نوتو کل تخ این کولیک ری تات شل کووگ ری این شمبیخ چیویچ و خستقری اریچ کو ایوگ ری نیمالخو چیل ری این پاوی او وچو لیو ری ایش که کخی ناسی بلاخ کاش چی وچ کتکوت چیش کویر با ری این شنچکان پویری وچو لیو
7: خوان کپیتولو 17 هریک چاوری خسوس کتکوریک کای چکاخ اکو بیخ
2: نوتات شپری کهبال چایا باری او قیخیل ری اکوخول اریچ ری اکوخول کویاری اقیخیل ری ات کاتگوری ریکوی نم چه شایع آت چرچ ریاره پویی کنوهل وی ناق چویا باری خونالیک از مالچ کج کنوهل ری وی ناق چه شایع آت چرچ ریاره اری واری خونالیک از مال چری ایاره که تمام خواچ ریات ریات چه آت شویش چی قصیح دیوس erihunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihili at waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayabari nukihila wugri at, rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori wachu lew arech shayaya chwech riin. Ri e are e awech riat. Kategori riat shayaya chwech riin. Eshkik ol riatzik. Kamikri ketam chik cheronohel rishaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rech rikhetak tzik che shayaya chwech riin. Shinyach kech ri are kategori Shkik ulak ekasir shkik amuk ap cheri in sas awuk inel nakulok. Eshkikohoche atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachulew. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kategori ronoheli hastak uwachi wechri in awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at. Wechri in, eri in, inqihilan pari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uachuleu. Katekuri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, cha kolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. En uchahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri eral kwal sachinakil arech kasik bantahrit si batalik. Kategut kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel ri nuki koteman. Ri in shin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach rumal reche man e el naktah chori wachuleu jejas ri in che man in el naktah chori wachuleu man kintata chaweche ke awesah ubi chori wachuleu shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel ri e are man restawe u wachuleu jejas ri in che iman in restawe u wachuleu Che atyoshirisah ri eare pari sakalakzih. Are ri atzih ri sakalakzih. Heri hasri at, shinataku lok pawe uachuleu, shoko heri in, shintaku biri eare pawe uachuleu. Pakiviri eare kintyoshirisah wibri in. Arech, shoko heri eare, ketyoshirisah pari sakalakzih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shoko he kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chel chiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nuk ihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach jejas ri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori arechri wachulew kretamach che atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ay om chwech ri in, rumal reche ri at shinalokok eh, aretak chi, mahok kisaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam tawach, kategut ri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech rugri lokok e balak ush cheshina lokok eh ri in chpet ba kugri e are. Shokohe ri in chimpet ba kugri e are.
7: Juan capítulo 18. Aitak chi ishbitak wari ri Jesús junam ke lubi kuk ri euto hoshelab ke qash chaqab chrech ri nima sedron helak ojun tikombal uleu kok chila shokoje ri euto hoshelab kategori ri Judas ri kachchou nari are shokoje retan wehun kolibal ri rumarechik yatak mulchik ri Jesús ri euto hoshelab kimblum kip chila ri Judas kukam kibé ri corte ire achmi che ta como bi kumal ri in maqtaq chuchqa hawi eri e fariseo kukam bi chex kukam bi tsukbal qaq shokoheri chich rech chox ri Jesus che retam ronohel ri kul matajik keluloq katekuri kubir chkech
2: hachin ki tsukur
7: ke kubir chech
3: areri Jesus ri Nazareno
7: Kubir chkech.
2: Inri.
7: Katekuri. Ri Judas. Ri kachchouna. Shokuhe kochila kukri are. Are takchi ri Jesús kubir chkech.
2: Inri.
7: Ketalir pakakan. Katekuri ketsak churuleu. Kutache humul chkech.
2: Hachin kitsukur.
7: Kikbir chrech.
3: Areri Jesús ri Nazareno.
7: Ri Jesús kubir.
2: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in. Chiabech kechwe e areri. Arech ke elbik.
7: Shahekuri. Kastik bantak ribim. Mankota hunch kech rishi ayachwech. Nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresach ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rihun patenihel ri Malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatsalih le chich rech choh pale uk oli mal. Rihun kumubala maha uya omri tat shel chwech. Laman kin kumuh tana.
7: Tekuri. Ri hupuk ishol tato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío. Kikchap ri Jesús. Ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri areri uji ri Caifás. E arenim chuchkajau pa wehun junabri. Ri Caifás are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel ri siwan tinemit.
7: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, ri lu kanajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri hunchik tijoshel, ri areche etamatal uwach rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ek koin cherokasashi kubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubir chrech ri lu.
4: Riat. La man shokohetak atu tijoshele hona chile.
7: Kubik riare.
9: Riin mani juntakuk.
7: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukoh ki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkakaw kukotu chiri Jesus pakiwi riyew tijoshela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Are chak oto kichire eto winak ri nutzih nukutum chikiwach. Eare, ket am hasri nubim.
7: Rukwe tzigri, hunch kechri achchmi ik ochila, kuyahun kab chupalach ri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
7: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema uts shinchawik, chabihwa chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
7: Katekuri. Rianas yutum kutakobi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katekuri. Risimon kanajnak chila kumikrib. Kikibir chirech.
5: Laman atta hun reat chikishol re euti hoselab.
7: Riare kubir chemen juntaj.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
11: Juntarinku

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí aretak chiri Jesús kuki subishik wetzihri, rewinak sipalak kikyaw ih ti ukutunik. Romalche ktejonik jari hacha hunachi, chek o reklen, emanjetak ejecharri kitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub, si balakwinak kikiternebeh bi riare. Katekuri kekepukuk ruk liare, hunachi chetahan kikiri utsumal, kumeh rib chuwach, ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawah at katkowinikwa kinachok chopeh riin.
1: Riare kulik riukap kuchapukuk riare, ekubir chirech.
3: In kinwah. Chat chak chok ben hok ma.
1: Katekuri, chishak bi chok chok shkanakkan riu tsumal. Eri Jesus kubir chirech.
3: Nko ma bi hui weri. Are khat hak utu awib chuwach ri chuch kahaw. Echat tsuhuk ri hun tabal tokom khe khas shtakan kan ri Moises. Are chare hun uts kutbal chikwach ri e are.
1: Are tak chi okem kubom pari Kafarnaum. Kakibukok ruk ri are. Kung kamal be chikech o kal sholtato chekubir chirech.
4: Ahaushel rinu pataninel kaminako bakil tutsulik choha esibalak kosyom golek.
1: Kubir riare chirech.
3: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamal be kubir chirech.
4: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk huntzih chabih kutsirri rinu pataninel. Inche makota hunnim gaklem kategori ke intak rienun takon kimbih chirech hun khat eriare kebek kimbih chirech hun chek chat petok ek petik e kimbih chirech inu takon chabanaweri ekubano
1: are tak chiri Jesus kutawe tsihri kama yawek chirech ekubih chikech riwinak che kikiternebeh riare
3: khasih kimbih chiwech manuri qom tari in pare Israel hun kohonik he haswe hun kohonik ri. Generi, ri in kimbih chiwech, che si balahik ike pena ulok pari ral balqih, e pari ukah balqih, kateguri, ke kiksokleh kibri, che waim rugri Abraham, ri Isaac, eri Jacob, para rahibal rikah. Eguri eral kwal ri ahawibal, ke kiakubiri pari ekum, chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
1: Kateguri, kubih chirech ri kamalpe.
3: Hat, chmantahok chavech jehas ri akohonik.
1: Katekuri parihun kahbal ri utschik ri akpataninel. Kok pari rechoch ri Simon, ekril ri chichu uhi ri Simon, chakahanak pari chat, rumal chek ohun sipalak ak chirih. Kuchapokok ri ukap, ekel ubiri ak chirih. Kawalahek, ekokchi upatanashik riare. Aretakchi, kakahubi uwech ri ih, kamulok cherech riare. Si pala kiwinak che ko eitzel kuk. Shakrul kuntzih kiw kiakubi ri eitzel. Ekiw kunah konohel ri eyawabib. Arech kasih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
5: Riare ashukam ri tukar lah kabakil ishrekah ri tak kayabil.
1: Aretak chiri Jesus krilo che shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kiakash chakab chik chirech richo. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubir chirech.
6: Akhtir, inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
1: Ri Jesus kubir chirech.
3: Retakhyak kori ol balki warbal. Ri chikop re uwakak kori takkisok. Ekuri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikech ri eutikoshel kubir chirech.
7: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katekutri Jesus kubir chirech.
3: China ternebeh kateguri chaya abech kechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kateguri chishakte chanim kubal katekrib ripolo. Kokriuket pari hukub katekut warnakri are. Ri eare kiqabukok rukche ukasushik ekikbih chirech.